0: yekumanya shetea wametea isma ema weyara ema weyara
1: medubofe oyo se wekumanya shetea na wametea isma ema na weyane yala ala wanyu kade wonche owi wekumanya shetea iwe ntum wanfe
0: yee
2: wentu wanfe na wanyu kade wonche owi wanyu kwa